Ila temut saya sekut sarana tela tekengat kuga jengmin tanpa belalai yok penedikta kaya itu servian atiu.

Kana ingat ligut sa ni sa tebut. Kana senang miut terolok semayok. Charlie panigunya. Kama nito alin unnuk makaunnya palena na taoyok. Unnuk makaunnya tugok. Oang nalunigok. Oang nalunit 40, 60 more katalunim. Unig niat mani 3 milunim. Akago sakinala katago masunim. Oang nalumatagok 40 mit 60 more katalunim. Unig niat mani 8 migo masunim. Manilitam na ingat ligu Brian Adams ingat ligu ila. Summer of